lali wena. Uranza mpunga ungatiri ndombe. Lava mpunga ungarimi wena. So lava aku yini dimingwani lwena.